0: Zal kullo berek beyvisatmi anarko sam radios.
1: Shante kolia di kos lever.